0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak kerasa udah ada di penghujung weekday ya sahabat suara ya. Besok udah weekend. Iya, hari Jumat kan ya cuy. Hari Jumat kan ya. Ya kan, hari Jumat sahabat suara. Oh my god, akhirnya waktu yang dinanti-nanti tiba juga. Dimana semangat kerja sudah mulai menurun ya kan. Semangat berlibur sudah semakin meningkat. Pokoknya semangat menjalani hari ini sahabat suara. Selesaikan minggu ini dengan baik, dengan bahagia, dengan sukacita. Jadi besok weekendnya itu terasa lebih sempurna.
1: Murder style ini
0: yes. Tapi gak tahu ya sahabat suara akan sempurna tidak kalau misalnya transferannya belum masuk ya kan. Besok mau malam mingguan lah kok orang gajian malahan.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Steven and the Coconut Trees, Welcome to My Paradise. Siap untuk menyambut weekend sahabat suara. Wes siap lah weekend sesok cuy.
1: Iya siap lah, besok weekend kan 25 nih. Antara, tapi kayaknya enggak sih ya. Kayaknya diundur ya.
0: Ngapa?
1: Untuk gajiannya ya.
0: Nah, enggak mesti, kadang besok tetap bisa.
1: Wih, pengalaman nih.
0: Pokoknya aku masalah gajian nomor siji, Bos.
1: Hafal ya?
0: Aku, hafal aku.
1: Oke.
0: Setiap seluk-beluknya aku hafal.
1: Siap. Berarti udah weekend banget nih vibes-nya ntar malam.
0: Vibes-nya sudah weekend, saya siap menyambut kegiatan malam Sabtu saya.
1: Asik.
0: Ya kan? Mau ngapain sahabat suara?
1: Apa?
0: Just call my name.
1: Ngeri.
0: Ngeri. Berikan tanggapan dong. Kowe gue hanya hembusan nafas. Wong kok sana aja memberikan hembusan nafas.
1: Lah kalau aku enggak nafas malah ngeri.
0: Ya kan kowe iso ngomong. Awak dhewe kebetulan siaran ki. He? Awak dhewe kebetulan siaran ora lagi MRI.
1: Ya,
0: berarti
1: boleh.
0: Perlu hembusan nafas.
1: Lah kamu tadi mau ngapain? Malam Sabtu ngapain, Del?
0: Apa ya? Kamu kok ngedit video, cuy. Apa mana yang gue lakukan selain bekerja?
1: Boleh. Malam Sabtu sebenarnya waktu buat istirahat sih sebenarnya.
0: Karena weekend tuh dimulai dari Jumat malam.
1: Malam Senin aja udah, itu kan kerja.
0: Betul.
1: Jadi
0: Jumat malam cuma sampai Minggu siang.
1: Nah, bener.
0: Weekend tuh begitu sahabat suara.
1: Iya. Kayaknya istirahat enak sih, Del. Kayak ya udah kita nikmatin me time aja.
0: Boy.
1: Iya kan.
0: Nah, kebetulan nek pas istirahat ya cuy ya. Sok-sok aku nge-event. Jadi bisa istirahat. Hanya sampai jam 5 sore.
1: Waduh.
0: Habis itu besok kita kembali bekerja lagi.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebenarnya banyak banget ya gebrakannya yang tiba-tiba aja gitu, kita tuh tahu gitu sahabat suara.
1: Prosesnya kita nggak tahu, tiba-tiba ada hasilnya. Apakah ini definisi kalau kita berusaha itu harus dalam diam?
0: Diam itu adalah emas.
1: Ice ini.
0: Mungkin maksudnya seperti itu. Kita lagi ngomongin apa? Maksud maksudnya benerin dong.
1: Ya aku udah bilang maksud.
0: Oh iya. Kita lagi ngomongin tentang ini loh sahabat suara, yang kemarin baru aja dilantik ya.
1: Dibentuk dan dilantik.
0: Itu loh Gubernur Universitas Republik Indonesia atau Universitas Republik Indonesia sahabat suara. Ya, ini kan adalah satu lembaga baru ya.
1: Iya dong, lembaga baru dan nantinya kayaknya bakal diproyeksikan jadi universitas tempat belajar lah untuk calon-calon pemimpin masa depan. Asik.
0: Rabu kemarin dilantik sahabat suara Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, yaitu Bapak Doni Ermawan. Dan beliau ini menjelaskan bahwa lembaga yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini dibentuk untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Dan ini untuk mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi cuy.
1: Iya, dan nantinya rencananya nih sahabat suara, pemerintah bakalan bangun 10 kampus URI dengan kampus utama tuh lokasinya di Bogor. Nah, buat kegiatan perkuliahan awalnya bakal ada di gedung Kementerian BUMN. Jadi seserius itu akan terintegrasi sama pemerintah langsung, dan emang harapannya nanti ini yang bersekolah berkuliah di situ lulusannya punya kemampuan teknis, terus juga ada kewasan kebangsaan yang kuat juga buat nantinya mimpin di pemerintah sama BUMN.
0: Nah, bukannya kalau sekarang kita ngomongin tentang begitu-begitu, udah ada nggak sih kampus-kampusnya?
1: Ikatan dinas banyak nggak sih?
0: Iya kan? Iya, apa ya? Yang di Jogja juga ada.
1: Ada.
0: Iya kan? Terus
1: bahkan spesifik kan?
0: Nah, biasanya udah ada spesifikasinya nih, iya. Lulusannya mau diarahin kemana?
1: Keuangan ada, pertanahan ada. Intelijen ada, statistik juga ada.
0: Makanya.
1: Apakah beda lagi?
0: Makanya nggak tahu nih, yang ini mau diarahinnya kemana cuy? Ini arahnya kemana ya? Kok

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

0: Baik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana ya sahabat suara semeh? Anu ya tak udah rasa sidik ya sahabat suara.
1: Boleh.
0: Kipasangin yang rumahku ya semeh mati gitu.
1: Waduh.
0: Tenang aku lah ngapusi ini. Jadi kebetulan saya itu tuh adalah pengguna kipas angin. Karena saya gak bisa terlalu yang dingin. Terus kipas anginnya itu tuh adalah kipas angin yang saya pakai di ruang tamu. Jadi kalau ibaratnya kipas angin atau leran unuknya loh cuy. Nah mau bengi sebenarnya udah dari kemarin malam. Kipas angin ki, nek misal kue ngurup ki, dia tuh butuh waktu untuk oke aku nyabut kue meneh ki. Ah ngunuknya loh.
1: Udah mulai mengkis-mengkis.
0: Rato mengkis-mengkis say. Apa aku nunut melu anggaran gun kop deswaya ya?
1: Mungkin kamu bisa Del, soalnya kan dianggarkan satu kipas tuh 11 juta kan.
0: Makan nih.
1: Totalnya kan 1,8 triliun.
0: Nah,
1: kan banyak kan.
0: Kemarin kan ada rapat tuh. Ada Menteri Koperasi juga, Bapak Ferry Juliantono. Nah, beliau nih waktu rapat kerja sama Komisi 6 DPR RI kan ditanyain. Loh, Pak, 1,8 juta unit kipas angin gitu kan dengan nilainya 1,8 triliun. Ini gimana ceritanya sih, Pak? Karena ada salah satu anggota DPR yang menjelaskan bahwa saya lihat loh ada satu kipas angin dengan merek yang sudah dipakai sama masyarakat Indonesia. Anggap aja Cosmos gitu kan. Ini sudah saya lihat di e-commerce, Pak. Itu yang udah di official e-commerce-nya. Harganya cuma 300-an sekian.
1: Itu dia.
0: Itu satuan. Kalau Bapak beli 1,8 juta unit, otomatis harusnya bisa lebih murah lagi.
1: Harusnya, apalagi ya kan? Ini kan kerjasama tender gitu kan.
0: Betul.
1: Harusnya bisa pakai nego-nego harga. Tapi kok sampai angkanya segede itu, kenapa? Kan pada bingung kan? Kita masyarakat yang pengguna kipas juga bingung. Mas kipas semono sih regane? Jangan-jangan kita yang dimurahin apa gimana?
0: Nah.
1: Padahal enggak. Kita tanya sama Pak Purbaya, Menteri Keuangan Indonesia bilang kalau kipas yang harganya totalnya sampai 1,8 triliun itu pihaknya nggak tahu. Jadi nggak tahu nih kok bisa kayak gitu ya. Soalnya beliau malah nyaranin mending tanya aja langsung sama PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah PT ini tuh yang nantinya nge-supply semua barang-barang Kopdes.
0: Betul.
1: Negara itu tugasnya cuma membayar cicilan sama ya nanti pokoknya yang bayar aja. Nggak ngatur-ngatur tentang kok sampai segitunya totalnya. Pak Purbaya bilang gitu. Yang punya duit nih, bendahara negara bilang gitu.
0: Ngonokui ngomongnya ngonokui ya cuy ya.
1: Nah kok masalahnya lagi, ini dari Direktur Utama PT Agrinas Nusantara. Berarti kan Pak Purbaya suruh tanya Bapak yang ini nih. Bapak yang ini malah bilang, saya nggak tahu kok ada kayak gitu. Nah kok ada nggak tahu semua nih gimana nih?
0: Anu Pak, menurut saya ya Pak ya, makrab meneh wae Pak Neng Magelang. Ya kan?
1: Biar lebih akrab
0: biar
1: juga.
0: Biar lebih akrab, komunikasi semakin baik.
1: Makanya.
0: Nek ra ngerti kabeh, njur aja taunya dari mana dong bapak-bapak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Ini rasanya cinta.
0: Kelihatannya kebayang ya cuy, kalau misalnya besok weekend kumpul sama keluarga, sama temen-temen, kalau enggak ya sama siapa aja deh, barbecuean.
2: Wis.
0: Enak tuh.
2: Enak banget, enak banget. Apapun yang dimakan bareng-bareng tuh pasti enak, Del.
0: Betul.
2: Tapi yang gak enak adalah pengeluarannya, semakin banyak.
0: Lah kan kalau misalnya beli di Alfamidi, banyak promonya cuy.
2: Weh, sekarang ada Jumat, Del, belum gajian. Promo apa yang ada?
0: Promo JSM.
2: Oh iya, Jumat Sabtu Minggu ya Alfamidi ya?
0: Misal besok nih, jadi gitu ya. Oh, kasih wes, barbekyuan, yo, ngono gue.
2: Yo.
0: Kan butuh kecap biasa nih.
2: Pasti.
0: Iya kan, mesti gue bakar-bakarnya pakai kecap gitu, sobat suara. Mumpung lagi ada promo kecap bangun.
2: Berapa?
0: Dari 34.500 jadi 26.500.
2: Wes, lumayan banget.
0: Betul.
2: Ini yang gede kan?
0: Mm-mm.
2: Terus ada apa lagi?
0: Ada ini, deterjen Soklin. Itu dari 20.900 jadi 15.500. Terus masih banyak promo-promo dari produk yang lain cuy.
2: Wis, lumayan banget. Mending kamu juga sekarang ke Alfamidi sahabat suara. Mumpung ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau hari ini kamu dengerin Iswara Jogja, terus lagunya lagu-lagu klasik, pasti kamu udah tahu kalau ini adalah hari Jumat, di mana kita kasih kamu lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal, sahabat suara.
1: Tapi kalau misalnya Power Snack ini tiba-tiba muncul, udah tahu dong siapa yang merequest?
0: Mas Ipung hari ini. Akhirnya loh, setelah sekian lama saya nggak ada ngobrol dengan Mas Ipung.
1: Mas Ipung, gimana kabarnya? Habis bertapa kah?
0: Wah, kok bertapa?
1: Iya kan, nggak pakai handphone itu loh, nggak gubernur kita, beber semedi.
0: Atau mungkin seperti kita kemarin?
1: Apa?
0: Journaling.
1: Asik.
0: Ternyata journaling selalu ya, cuy.
1: Iya, menyenangkan emang.
0: Kemarin kita tuh lagi ada satu acara nongkrong bareng gitu sama Sarah.
1: Kerja sama Iswara, sama Palka, sama Artotel.
0: Iya. Yes. Terus kemarin kita journaling gitu. Jujur itu first time untuk aku. Dan aku cukup sering melihat konten-konten journaling.
1: Iya, iya. Sahira, journaling ini kita gitu-gitu. Disclaimer dulu. Journaling ini adalah kita mengeluarkan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan ke sebuah lembar kertas atau digital.
0: Bisa.
1: Bukan membuat jurnal seperti profesor.
0: Kita itu juga bisa termasuk journaling.
1: Iya, tapi beda.
0: Tapi kita bukan yang itu.
1: Bukan yang itu.
0: Kita art journaling.
1: Asik. Terlalu di art-art kan.
0: Apa ya? Kreatif banget aku, sahabat suara. Semua emosiku kutumpahkan.
1: Aduh.
0: Walaupun aslinya aku udah mumet ya. Aku main numpahke opo ngono iki. Aku lagi galau juga sih, tak galau-galau banget ngono kan. Tapi perasaan yang sedang aku rasakan ada itu nih, gue ngerti sih kayak
1: ada
0: aku
1: rasa
0: happy
1: itunya,
0: juga, aku tidak happy-happy banget. Kayak santai wae ngono iki lho. Lagi seru-seru wae. Teh hijau.
1: Terlalu teh hijau kan.
0: Terlalu teh hijau kan wae kan yang lain kayak opo ngono iki lho.
1: Terlalu dimacam-macakan.
0: Aku kebetulan jenggot. Neng aku tenan. Aku lagi teh hijau jenggot.
1: Ya enggak usah di-brandin lagi.
0: Iya, siapa ngerti.
1: Ya kamu tadi lihat journalingnya siapa?
0: Apa nih? Oh, ini Syadira. Terus
1: ya boleh,
0: siapa
1: boleh.
0: Namanya Clarissa Putri.
1: Iya, Clarissa tuh aktif banget tuh dia.
0: Journaling tentang pertumbuhan anaknya.
1: Tapi dia scrapbook banget ya.
0: Every moment anaknya tuh di journaling gitu, keren banget.
1: Kalau aku digital sih, Del. Nah, bisa cek aja di Instagram saya, sahabat suara, di journaling saya di bagian bawah, silakan di-scroll, itu bukti saya journaling dari awal dan cakep lah.
0: Ben aku journaling iki, cuy. Diary.
1: Wis,
0: Dear Diary.
1: Hari ini aku kesel banget sama si dia.
0: Zaman SD. Terus ngerti lah, dirinya sih nganggo gembok kayak lo.
1: Oh, tahu.
0: Wis nganggo gemboknya karena adekku dicongkel gemboknya, dibuka dirinya ngerti lah. Marahi wong emosi. Akhirnya apa? Karena aku malu tak buang dirinya. Aku membuang barang bukti. Barang bukti apa? Barang bukti alaiku.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps. Tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dengarkan suara di

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
12: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak.
13: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Yes!

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
10: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wings Care.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
5: lain gagal lah ya. Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
6: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
5: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
6: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
5: Aduh, bingung.
6: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
5: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya.
6: Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
7: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: testing untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101style Yogyakarta Malioboro.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu ini dari tahun 95 sahabat suara, dari albumnya Java Jeff 2. Judulnya adalah Gerangan Cinta. Satu lagu yang saya ingat, waktu saya masih siaran di weekend dan saya bawain satu programnya iKlasik ya waktu itu. Ini adalah lagu yang sering saya puterin, cuy.
1: Kenapa?
0: Iya, karena waktu itu saya kan cari referensi-referensi kan. Terus ini adalah salah satu lagu yang waktu itu saya tuh jarang denger, tapi ternyata enak juga.
1: Oh, nggak ada kerelatan dengan cerita gitu? Kok ada keputusnya, kenapa, Del?
0: Orang kafe-kafe cerita kukui tak abadikan yang lagu, bos.
1: Siapa tahu. Gerangan cinta, gerangan Adele.
0: Ada yang cerita-cerita yang kuabadikan tentang suatu tempat.
1: Suatu tempat didatangin bukan karena alasan dia apapun itu, tapi emang ada kenangannya.
0: Misalnya Alfamidi, dulu aku sering lari sama dia. Terus pulangnya beli elektrolitnya di sana.
1: Wis. Aku tahu kenapa alasannya.
0: Cegal-cegalan. Kue kekerasan, kue kriminal.
1: Nggak, aku tahu kenapa kamu milih tempatnya di Alfamidi. Karena selalu ada promo kan?
0: Iya.
1: Tuh, aku juga tahu sama suara.
0: Karena kita jadi juga cari cut fruit.
1: Ah, itu dia. Kalau kamu ngiranya Alfamidi itu cuma ada bahan-bahan buat rumah tangga, enggak. Di sana ada cut fruit, makanan jadi, minuman jadi, bisa banget. Apalagi kalau kamu ke Alfamidi sekarang, lagi ada promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu lagi cari kecap bango, itu bisa banget dapat promo dari harga Rp34.500 jadi Rp26.500 aja. Terus misal kamu lagi cari deterjen So Clean, ada banget nih. Harga uangnya Rp20.900, kalau kamu belinya sekarang jadi Rp15.500 aja. Nggak cuma itu, masih banyak produk yang lainnya yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan promonya. Langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits. Udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: iSuara, suara warga Indonesia. iSuara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Aduh, sahabat suara. Jadi di mobil mungkin dengerinnya juga sambil ngetuk-ngetukin tangan di setir. Yang di rumah gimana, kayak goyang-goyangin sapunya dong. Untuk melengkapi Jumat kamu biar makin seger untuk menghadapi weekly report kamu atau menyusun itinerary, kira-kira besok aku mau kemana ya, weekendannya mau kemana, sama siapa, ngapain, aku tambahin playlistnya dengan yang ini, kayak jadi playlist MTV ampuh zaman dulu ya sahabat-sahabat. Sampai nanti jam 12 yuk nongkrong bareng Dega Himawan.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Masih lanjut nongkrong bareng sama Dega Himawan sampai nanti jam 12 siang, sahabat suara. Yang ini jauh dari kata romantis ya, malah bikin bisa dibilang sedih, miris. Tentang mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya yang resmi dijadikan tersangka. Bukan dia yang miris ya, tapi binatang-binatang yang ada di sana. Kasus dugaan korupsi anggaran operasional senilai 10,2 miliar sahabat suara. Diduga sebagian besar dana itu malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang paling nyesek, dampaknya malah kena ke satwa yang gak tahu apa-apa. Anggaran pakan, terus juga perawatan diduga tidak tersalur dengan baik dan akhirnya banyak hewan jadi kurus, kurang terawat, bahkan dilaporkan banyak yang sempat sekarat sahabat suara. Dari kasus ini kita belajar bahwa ternyata yang paling buas itu belum tentu yang di dalam kandang.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Selain dari musik, terus beatnya juga, liriknya juga bikin adem ya sahabat suara. Mensyukuri apa yang kita punya, memaksimalkan apa yang jadi tujuan kita, dan juga mendoakan semua yang ada di wishlist kita. Sampai nanti jam 12, ayo kita ngobrol. Lagi ngerasain apa, lagi happy karena kenapa, sedih atau gak enak hatinya, sebabnya apa? Bolehlah berbagi lewat 081229988887, atau kamu juga bisa join di live TikTok aku di @himawandega. Mari kita ngobrol, request lagu fast tracknya di sana. Oh iya, masih ngomongin tentang binatang ya, tentang hewan, tentang satwa. Setelah mantan direktur utama Kebun Binatang Surabaya yang resmi jadi tersangka, 10,2 miliar harusnya dipakai untuk pakan dan juga perawatan satwa, dipakai untuk kepentingan pribadi. Pusing gak sih sampai sini, yang binatang yang mana gitu. Terus yang agak dekat sama kita ya, ada yang bikin heboh kemarin di SMP Negeri 1 Sleman. 3 ekor monyet ekor panjang ini tiba-tiba masuk ke lingkungan sekolah, bahkan sempat jalan-jalan di selasar kejar paket bebo. Dan juga otomatis bikin fokus belajar siswanya kan langsung terganggu ya. Nah ternyata ketiga monyet ini berasal dari Mini Zoo Ibarbo Park yang lepas pas proses pemindahan kandang. Dari total 10 monyet yang kabur, 7 udah diamankan, sedangkan 3 sisanya masih dalam proses evakuasi bersama dengan BKSDA. Semoga cepat ditemukan biar semuanya baik juga ya kan. Ini yang jelas monyet-monyet ini gak nyasar ke tempat lain. Takutnya nyasar ke tempatnya bapak yang korupsi tadi, jadi ikutan kurus nanti ya.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengarkan suara di

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

obat, bakal kalah. Sayang sudah makan apa belum gitu? Belum. Nanti kalau makan, kalau nggak makan sakit lo, asam lambungnya naik lo. Ah, sayang udah makan belum? Belum. Mau makan apa? 5 menit lagi nih aku GoFoodin ke kamu, atau 5 menit lagi aku jemput di kos kamu, ya gitu. Habis ngantar makan di kosnya, pulang. Nanti kamu salah makan lagi. Enggak, maksudnya yang harusnya dimakan dia kamu makan, kan jadi porsinya berkurang gitu ya. Aktivitas yang hari ini lagi ngapain, lagi di mana sahabat suara, bolehkah kamu berbagi sama aku di sini? Yuk kita nongkrong bareng lewat WhatsApp di 081229988887. Jadi siang ini siaran dengan Gusi Bengkak sahabat suara. Beberapa tips yang masuk di live TikTok, terima kasih. Dan sementara kan rezekinya kebanyakan memang harus dari mulut ya keluarnya. Jadi memang sekarang sedang mengkondisikan untuk biar nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Ada yang ngasih tahu bahwa coba minum untuk obat yang larut untuk penyembuh panas dalam gitu. Aku masih mencoba korelasinya antara gigi bengkak sama panas dalam apa. Tapi coba nanti dicoba, boleh juga kayaknya kan. Gampang juga dicarinya. Mungkin kamu juga akan ada tips-tips keluarga yang bisa kamu bagi ke penyiarmu ini. Lagi jalan di mana? Lagi mobile kemana? Setelah info-info tadi udah banyak dibagikan, yang santai-santai dulu deh. Kamu cerita dulu dengerin siaranku dari mana. Kamu mau request lagu apa? Kamu mau menyapa siapa? Kasih tahu aku sekarang juga. Aku kasih lagu enak yang ini, ngajakin kamu flashback juga bareng sama Mamadi. Audi. Dari sekian banyak lagu enak, satu jam saja. Terus yang bareng sama Virgon. Yang mana ya? Aku ngerasa lagu ini juga enak dan singelong. Harapannya yang lagi dengerin gedein volume radionya. Mari kita singelong bareng. Selain nongkrong kita juga bisa nyanyi-nyanyi, bisa karaoke di sini. Di Nongkrong Bareng Dega Himawan. Kita ketemu sampai nanti jam 12.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia yang sudah request lagu lewat 081229988887. Sudah aku anterin satu-satu. Yang masih pengen lagu-lagu enak, kamu bisa kasih tahu aku sekarang juga, sampai nanti jam 12 kurang dikit ya. Karena sekarang kan Jumat, jadi penyiarnya izin untuk turunnya atau untuk pamitnya ini agak cepat dari biasanya, kan aku siap-siap Jumatan tuh sahabat suara ya. Oke. Nih, tadi dapat informasi ya tentang sekolah. Dari SMP Negeri 1 Turi Sleman bikin locker khusus buat nyimpen handphone. Itu lengkap sama nomor absen masing-masing siswa, jadi gak bisa tuh alasan lupa ngumpulin atau aku gak bawa gitu. Ketuker punya temen itu gak bisa. Karena disesuaikan dan juga dicocokin sama absen masing-masing siswa. Dan hasilnya sahabat suara, siswa yang ada di sana lebih fokus. Terus jam istirahat mereka balik lagi nih ngobrol lagi, cerita-cerita, main-main lagi, bercanda. Terus nge-games gitu, bahkan lebih sering ke perpustakaan. Ya, jadi ya pantas aja video locker ini sampai viral dan juga banjir komentar positif dari warga net, dari netizen gitu. Kamu dulu istirahat. Kalau kita ngomongin tentang istirahat waktu sekolah, apa yang keinget di pikiranmu? Istirahat waktu sekolah, apa yang keinget di pikiran kamu? Mungkin aku ini gak jajan ke kantin, tempe bayar 2 ambil 3 misalnya, kita gak tahu. Ataupun juga yang lain, aku pulang karena rumahku deket gak, atau baca surat dari dia, intip-intip dia karena dia beda kelas, boleh. Sambil cerita dua lagunya aku puter lewat 081229988887.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.
2: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, sayang, bangun yuk sahur.
3: Bangun ngapain?
2: Jam 3:30 sayang.
3: Bangun masak.
2: Udah dong, yuk sahur.
4: Aduh,

0: Di Suara Jogja, suara warga Indonesia. 12 kurang dikit, izin pamit ya Deganya. Mau siap-siap Jumatan dulu. Terima kasih untuk kamu yang sudah mewarnai playlistku, untuk yang sudah cerita, ngobrol-ngobrol, baik di WhatsApp ataupun juga yang sudah lewat live TikTokku. Terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi sahabat suara, nemenin kamu weekend, nemenin kamu nyelesain weekly report kamu, nemenin kamu untuk menghilangkan bosan kamu. Nggak usah kemana-mana, dengerinnya di sini aja di 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. DKI Mohon pamit, assalamualaikum.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengecam keributan yang terjadi usai final Piala Dunia 2006 melawan Argentina dan menegaskan insiden tersebut tidak dapat diterima. De la Fuente mengharapkan kejadian serupa tidak terulang karena mencoreng semangat sportivitas serta merusak citra sepak bola setelah laga puncak berakhir.
0: Suara Fakta.
2: Jepang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari 47 prefektur. Kondisi ini memicu ratusan kasus sengatan panas, mendorong warga menghindari aktivitas luar ruangan serta memperkenalkan istilah baru kokushobi untuk hari dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Ada gak dari kamu yang kayak gitu? Dan ternyata, kalau kata penelitian dari University College London, kebiasaan ngecek handphone terus-terusan tanpa ada tujuan yang jelas tuh bisa jadi cerminan dari kondisi mental health kita. Ya, ini kalau mereka ya, mereka itu nyebutnya micro-checking behavior. Dan kebiasaan kayak gitu, katanya kita cenderung lebih stres dan capek secara mental sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu aku, ini aku cerita udah lama banget, waktu itu lagi interview kerja. Gak tau kenapa per 5 menit sekali itu buka handphone. Dan itu ternyata cara otak kita buat cari pelarian dari kecemasan yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sering banget ngecek handphone padahal gak tahu mau buka apa,

0: karena kebayangnya besok udah weekend. Dan kadang tuh ya, makin gede gini kalau weekend pengennya di rumah aja gak sih? Walaupun emang kadang tuh kita ngerasa kesepian, cuma ya gimana dong? Mau bersosialisasi juga kadang udah gak ada tenaga, sahabat suara. Ada yang sama juga gak? Kayak gitu ya. Dan ternyata ada studi yang bilang kalau orang yang kesepian itu mereka cenderung lebih ngerasain sakit fisik dibanding ngerasain sedih kayak kosong atau kesepian. Dan sakit fisiknya tuh cenderung sakit punggung atau sakit kepala. Walaupun kalau misalkan kamu ngerasa, eh ini kenapa nih harus ke dokter, pas diperiksa ke medis juga gak ada alasan yang jelas. Jadi pas pikiran kita lagi penuh banget nih sama yang namanya rasa sepi, sebenarnya badan kita tuh akhirnya ngerespon sama sensasi sakit yang beneran gitu, yang real. Jadi intinya jangan nganggap remeh rasa sepi kamu kalau misalkan weekend, walaupun kamu rasanya males banget kemana-mana, cuma sebisa mungkin call temen kek atau telepon orang tua kalau kamu lagi ngerantau. Pokoknya jangan anggap remeh perasaan kesepian ya, karena dampaknya tuh ada banget dibanding lebih dari apa yang kita kira, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau kamu masih mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Sekalian, di satu jam terakhir nanti, aku tuh gak akan siaran sendiri, tapi aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Medan yang baru saja mengeluarkan album judulnya Sarapan Hari Minggu. Kalau kamu penasaran siapa yang akan nongkrong bareng sama aku nanti, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita biar bisa tahu gimana sih kondisi atau suasana di studio gitu. Langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: kebakaran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Informasi 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: online shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinus Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis ya sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown Tenan Bazaar, coba deh cek Instagram at momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan.

pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party. Sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bindi.

0: 2026. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

Suara Warga Indonesia.

0: FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, seperti yang udah aku spill ya tadi, kalau di satu jam terakhir ini kita nongkrongnya gak akan sendirian, tapi aku lagi ngobrol bareng sama salah satu musisi asal Medan yang ini lagunya sering banget kamu request, sahabat suara. Teruntuk Mia. Dan hari ini musisinya hadir karena ada album. Ini judulnya juga lucu banget, Sarapan di Hari Minggu. Sudah ada di studio barengan sama aku, Mas Noh. Hello.
1: Halo, sahabat suara.
0: Sering banget Mas Agoy ya di request. Teruntuk Mia, Kak, mau request teruntuk Mia.
1: Alhamdulillah.
0: Dan Mas Noh baru saja udah ada kan, udah launching ya,
1: udah,
0: albumnya
1: udah Juli kemarin,
0: Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya Kak.
0: Ini menarik banget, kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu, Mas?
1: Kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu? Karena Sarapan di Hari Minggu itu apa ya, momen yang sangat menenangkan dan menyenangkan untuk aku sama istri aku, Kak.
0: Kenapa gak hari Sabtu? Weekend
1: karena
0: juga dong.
1: Karena kita masih piket, kayak istriku masih piket di sekolahnya. Jadi kayak emang Sabtu di hari Minggu itulah yang bisa kayak membangun agak siang, memilih-pilih sarapan masih bisa, memasak pun bisa, mau beli pun aman aja. Kalau di hari-hari biasa kayaknya agak-agak repot gitu. Karena sarapan di mobil, suap-suapan ya kan. Memang romantis, cuman
0: sarapan di mobil berarti bisa tuh judulnya.
1: Mau romantis tapi repot ya kan.
0: Iya benar sih.
1: Biasa.
0: Sarapan apa, Mas? Waktu lagi sarapan apa sampai akhirnya masuk kayak judul albumnya Sarapan di Hari Minggu nih.
1: Kalau kita emang kalau misalnya di weekend tuh di hari Minggu sukanya makan mie ayam memang. Kebetulan dekat rumah ada jual mie ayam yang enak. Jadi kita makan berdua mie ayam itu, ya kita nikmatilah pagi-pagi itu sama-sama.
0: Menceritakan soal apa sih, Mas? Lagu-lagu di Sarapan Hari Minggu ini.
1: Cerita lagu-lagu di albumnya. Lagu-lagu ini sebenarnya menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup tapi dengan lebih emosi yang lebih variatif gitu. Jadi ada yang lebih emosi nyesel, ada emosi yang senang, ada emosi yang semangat, ada emosi yang kayak cinta-cintaan juga gitu.
0: Oke. Dan ini berarti menjadi album kedua dari Mas Noh sendiri.
1: Iya, benar Kak Cia.
0: Apa yang membedakan antara album pertama dan juga album kedua ini?
1: Mungkin yang lebih membedakan secara ini ya, secara emosinya, di album kedua ini lebih variatif. Kalau mungkin di album pertama itu lebih flat mungkin moodnya, kalau di album kedua itu lebih variatif.
0: Sevariatif apa sih, Mas, yang ada di, yang membedakan sampai kayak ini beneran lebih variatif nih di album kedua ini?
1: Ya mungkin dari jenis apa ya, dari ketukan-ketukannya, dari irama-iramanya, itu berbeda dari satu lagu dan satu dan lagu yang lainnya.
0: Oke. Dan di sini juga yang menarik, aku sempat baca press release ya, dan intronya itu tentang niat baik.
1: Iya.
0: Mas Noh juga bilang segala hal besar harus dimulai dari niat baik.
1: Iya.
0: Dan seluruh lagu-lagu yang Mas Noh buat itu kan ditulis dari pengalaman personal ya.
1: Iya.
0: Boleh diceritain gak kenapa memilih niat baik itu sebagai intro di album ini?
1: Karena sebenarnya kan bergerak dari selepas produknya itu viral, ada perasaan kayak gimana ya, untuk apakah memang harus membuat sesuatu yang seperti teruntuk Mia juga ya, biar lebih viral lagi atau gimana-gimana. Tapi setelah semakin kemari kayaknya pengen ikhlas aja. Jadi pengen yang penting niatnya baik lah, berkarya aja sebaik mungkin gitu sih. Jadi makanya niat baik dijadikan intro di album ini.
0: Dan bukan cuma niat baik yang kayak sedih banget ya, judul intronya tuh niat baik. Emang semuanya tuh butuh niat baik kan. Kalau kita gak cuma membuat karya aja, pekerjaan apapun, sahabat suara yang lagi kamu lakuin sekarang, selama ada niat baiknya mah jalannya mah akan ada aja.
1: Iya, betul.
0: Dan ini terbilang cukup variatif, aku setuju, karena bahkan ada lagu yang judul itu Bahkan Jika.
1: Iya, Bahkan Jika.
0: Dan ada kalimat, nyesel gak sih nikah sama aku.
1: Iya, benar.
0: Itu beneran ada cerita.
1: Bener, jadi kan lagu ini terinspirasi karena aku sama istriku kan sebenarnya gak pacaran ya Kak. Jadi cuman ketemu bentar langsung kojak nikah. Jadi ada mungkin momen-momen kita sebelum tidur tuh ngobrol kayak, nyesel gak sih nikah sama aku gitu. Atau aku nyesel gak sih, atau kayak aku nyesel gak sih nikah sama dia kayak gitu. Karena mungkin apa yang dilihat sebelum menikah mungkin gak sebaik yang setelah menikah gitu. Ternyata setelah kami membahas bersama, kami gak menyesal menikah satu sama lain gitu. Justru kayak, bahkan kalau aku mati terus hidup lagi pun kayaknya aku bakal milih dia jadi pasangan aku.
0: Oke, dan emang iya sih, kan orang banyak yang kalau apa sih bedanya pas lo masih pacaran sama pas lo udah nikah, kan emang perbedaannya ada aja. Iya. Mau pacaran udah selama apapun, iya, kalau udah nikah kan pasti ada aja.
1: Iya. Dan apalagi gak pacarannya.
0: Betul, itu betul. Dan apa yang disampaikan di lagu Bahkan Jika itu, Mas Nuh?
1: Yang ingin disampaikan itu adalah rasa sayangku sama si Mia ini sih. Kalau aku tuh memang gak nyesel nikahin dia. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa kayak mungkin dia ngambil kebebasan aku, mungkin ya dia ngambil kebebasan aku, karena sebelum menikah kan aku lumayan agak bebas. Setelah menikah mungkin punya rutinitas-rutinitas tertentu yang membuat aku lebih gak bebas lah. Tapi ternyata aku gak menyesal sama sekali. Aku senang menjalankan kehidupan seperti itu. Dan mungkin aku melihat Mia pun seperti itu gitu. Mia pun gak menyesal menikah sama aku.
0: Ya, lucu banget semua kami ya dirayakan ya. Banyak banget lagu tentang kami ya nih berarti ya, Mas. Ya,
1: hampir rata-rata lah kayaknya.
0: Iya. Maka bahkan di ini ada berapa track berarti di album Sarapan di Hari Minggu ini?
1: Ada 9 track.
0: Semuanya untuk kami ya?
1: Ada satu yang untuk orang tua sih.
0: Oke, itu lagu yang judulnya
1: Cinta Tanpa Tapi.
0: Oke, itu maksud dari lagunya apa tuh, Mas Nuh?
1: Lagu Cinta Tanpa Tapi itu bercerita tentang rasa apa ya? Rasa marah, rasa sesal karena enggak bisa ngebagiin orang tua waktu masih ada mungkin. Karena mungkin waktu orang tua masih ada aku merasa belum semapan lah, belum mapan untuk bisa membahagiain gitu. Dan aku merasa kurang puas aja, kurang optimal untuk berbakti sama orang tua. Jadi kayak nyesel lah gitu.
0: Berarti ini tentang kehilangan ya. Tapi setelah lagu ini rilis, ada gak perubahan cara dari Mas Nuh ini memaknai kehilangan itu sendiri?
1: Memaknai kehilangan sekarang udah lebih apa sih? Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Jadi kayak lebih ikhlas aja, karena pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya ternyata memang nyata kehilangan-kehilangan itu ada yang menggantikan. Jadi ada fase hidup yang kehilangan, setelah itu ketemu orang lagi, jadi balik lagi fase hidup yang naik lagi gitu.
0: Oke, tapi aku penasaran sih, banyak musisi juga yang menulis lagu-lagunya sendiri. Itu mereka cerita di lagunya, karena mungkin beberapa dari mereka tuh susah gitu, kalau kurang bisa cerita ke orang lain. Nah, Mas Nuh tipe yang mana nih?
1: Sama sih, karena sebenarnya aku memang susah cerita sama orang lain, Kak.
0: Oke.
1: Dari awal tuh, awalnya aku ngeblok awalnya, ngeblok, nulis-nulis di blog. Pada akhirnya karena pengen seperti orang pada umumnya lah, anak-anak zaman itu kan ngeband-ngeband, mulai-mulai nulis lagu. Jadi kayak memang menceritakannya harusnya mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh kayaknya dari lagu enak juga nih gitu. Mulailah nulis-nulis lagu di tahun 2013.
0: Dan album pertama itu di tahun?
1: Album pertama itu di tahun 2023.
0: 23, 10 tahun tuh proses ngebanking lagu segala macem. Akhirnya berarti emang full semuanya tuh Mas Nuh yang tulis sendiri kan lagu-lagunya?
1: Ada beberapa kolaborator lah.
0: Dan sahabat suara abis ini kita akan masih ngobrol barengan sama Nuh soal Sarapan di Hari Minggu. Dan sahabat suara, kalau kamu mau punya cerita juga soal Sarapan di Hari Minggu kamu, atau mau tanya-tanya ke Mas Nuh, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan juga barengan sama Nuh.
1: Ya.
0: Hello, dan kita masih akan seputar ngobrolin sarapan di hari Minggu.
1: Ya, siap.
0: Tadi sempat dibilang juga kalau misalkan semua karya yang Mas Nuh tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, personal life, yeah, gitu ya. Tapi seberapa nyaman sih sebenarnya Mas Nuh nih, ini kan ibaratnya ngebuka ruang privat ya ke publik, yeah, karena semua cerita diceritain lagi ke orang lain. Seberapa nyaman Mas Nuh?
1: Ya nyaman aja sih, karena kan memang tujuannya pengen mengekspresikan apa yang dirasain. Tapi memang sebenarnya kan nggak semua lagu itu di apa ya, dijelaskan secara eksplisit, jadi biar aja orang-orang yang dengar tuh menginterpretasi sendirilah tentang lagu-lagu yang ada di album itu.
0: Oke, ada nggak lagu yang udah jadi ini terus pas didengerin lagi sama Mas Nuh kayak terlalu personal deh, nggak jadi gue rilis deh?
1: Gak ada
0: nggak yang kayak gitu?
1: Nggak ada kayak gitu.
0: Tapi kalau lagi cerita berarti emang nulis, atau sekarang karena ada lagu ya udah nulis lagu, tapi ada yang tulisan-tulisan yang gak pengen dijadiin lagu tapi jadiin kayak blog yang kemarin, yang tadi Mas Nuh.
1: Oh, sekarang lebih ke nulis lagu sih Kak. Jadi biasanya kalau lagi gitar-gitaran sama kawan gitu langsung kayak udah ada liriknya aja, dinyanyiin langsung gitu sama lirik-liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tapi kayak emang langsung dijadikan lagu aja.
0: Tapi cerita apa sih yang menurut Mas Nuh ini kayaknya menarik deh buat gue tulis jadi lagu sampai akhirnya diceritain ke semua orang?
1: Apa ya, kayaknya rasa itulah, rasa bersyukur ketika punya pasangan aja sih. Karena kan kayaknya banyak sekarang orang yang kayak punya pasangan tuh kurang rasa bersyukur gak sih?
0: Benar, makanya banyak lagu yang patah hati, iya, gitu.
1: Padahal ketika kita punya pasangan tuh bukan cuma kita yang berkorban untuk dia, tapi dia juga banyak berkorban untuk diri kita sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar. Apalagi kalau udah nikah ya.
1: Iya.
0: Makanya deep banget obrolan itu sebelum tidur. Sampai akhirnya ada tuh lagu.
1: Padahal udah mau tidur ya kan.
0: Iya benar, mikir padahal. Betul. Kok jadinya mikir loh kita ini loh. Dan aku penasaran, ada nggak momen sejauh mana itu Mas Nuh tetap mempertahankan identitas Medan dan juga budaya Melayu di musiknya Mas Nuh sendiri, bukan cuma di album ini ya, yeah, bahkan di seluruh karyanya.
1: Kalau untuk untuk menjaga identitas sebagai orang Medan mungkin dari secara bahasa ya. Bahasanya mungkin karena mungkin aku juga nulisnya sejujur mungkin ya pakai bahasa sehari-hari yang kita gunakan di Medan.
0: Iya.
1: Jadi kayak bahkan di lagu yang sama Bass Boy featuring Bass Boy itu beberapa diksi itu pakai diksi Medan, terus pakai wilayah-wilayah di kota Medan gitu.
0: Diksi Medan tuh apa aja tuh Mas yang Mas pakai?
1: Oh, ada adikku, baru membahasakan cewek yang pengen dia pengen didekatin itu. Kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk yang unsur Melayu-Melayunya, kita emang pengen pakai dari instrumen-instrumennya sih.
0: Oh, maksud pakai instrumen apa aja di?
1: Ya, ada akordeon, ada sound akordeon gitu.
0: Oh.
1: Sama dari apa ya, penarikan nadanya mungkin ya Bang Yu ya. Gendang-gendang Melayunya.
0: Oh, gendang Melayu ada. Ya. Seru banget. Tapi kenapa Mas Nuh tetap mempertahankan kayak sisi selain emang kejujuran tadi ya? Ya. Kenapa mau tetap ada sisi Melayunya, mempertahankan pakai diksi-diksi Medannya?
1: Karena mungkin memang suka aja Kak. Jadi salah satu salah satu musisi yang suka aku dengar tuh kayak P. Ramlee dari Malaysia kan.
0: Okay.
1: Udah Melayu kali, kurang Melayu apa itu ya kan. Terus yang aku dengar selama ini juga memang lagu-lagu yang simpel-simpel aja gitu. Dari orang-orang tua ngasih dengar lagu-lagu dari zaman dulu gitu.
0: Iya menarik banget. Ada nggak inspirasi orang tua dulu ngedengerin Mas Nuh pakai musik apa?
1: Dulu kayak Dian Pramana Putra, kayak Utali Kumahua, Ermi Kulit.
0: Gitu. Kebawa nggak musik-musik itu ke cara Mas Nuh sekarang buat musik?
1: Kebawa.
0: Yang mana yang paling kebawa?
1: Dian Pramana Putra kebawa banget.
0: Oke.
2: Kebawa banget Medum.
0: Kebawa banget.
2: Kayak jadi kayak salah ngomong aku nih.
0: Gak apa-apa, keluarin sistem medannya di sini waktu kita gak apa-apa banget.
1: Kebawa kali lah Kak, misalnya kayak Dian Permana Putra. Dari segi-segi penulisan liriknya, kayak Bing Slamet juga lebih deskriptif kan untuk nulis liriknya gitu-gitu.
0: Oke, dan tadi sempat disebutin juga kalau misalkan di album ini Mas Nuh kolaborasi sama banyak banget.
1: Iya.
0: Salah satunya ada Bass Boy,
1: ada
0: tadi
1: Bass Boy.
0: Ya Seru gak sih proses kolaborasi? Karena banyak banget kan yang ikut berkolaborasi di album ini.
1: Kalau aslinya seru kali kak, beneran seru kali. Karena kita kadang-kadang gak, ternyata bisa ya diisi seperti ini ya, kayak instrumen-instrumen ini ternyata bisa dibuat kayak gini. Mungkin yang jadi agak PR-nya itu karena jadi waktu agak makan lama. Malah itu deadline-nya apa kak? Schedule-nya sebenarnya kan kita pengennya di bulan 5 tuh kelar semua.
0: Okay.
1: Cuma jadi ngaret dikit lah. Jadi di bulan 6 kita sebulan ngaretnya.
0: Emang proses kreatifnya seperti apa? Mungkin seru banget sampai banyak ide, akhirnya pilih satu yang okay deh kita pakai ininya tuh susah. Proses kreatifnya tuh seperti apa?
1: Ya pertama cocokin jadwal ya kayak, cocokin jadwal sama lain pemain-pemainnya, player-playernya. Terus ketika jumpa nih ada masukan-masukan, ini kayaknya dibuat kayak gini lebih bagus. Jadi kadang-kadang gak cukup satu kali pertemuan. Jadi kayak misalnya satu kali pertemuan ini udah selesai kan, tiba-tiba sampai di rumah kayaknya dibuat kayak gini lebih enak lagi, datang lagi besok, gitu-gitu sih kak. Sedangkan kan jadwalnya beda-beda orang, betul. Beda-beda jadwal ya kan.
0: Betul. Paling lama buat satu lagu di album ini makan waktu berapa lama mas?
1: Itu lagu yang kayaknya yang sama si Bass Boy.
0: Bass Boy.
1: Itu kayaknya sebulan.
0: Sebulan
1: ya? Iya bang ya. Kurang lebih ya.
2: Hampir 2 bulan.
1: Jadi bahkan waktu pengerjaan lagu yang ini kita bisa ngerjain lagu yang lain.
0: Kenapa? Karena jadwalnya Bass Boy padet banget kah? Atau karena apa yang bikin jadi sebulan?
1: Apa kemarin kendalanya? Mungkin karena ketika aku kirim materi ini ke Bass Boy ini, jadi agak ada waktu ininya untuk responnya. Terus dibilang cocok, Bass Boy ngirim materi. Setelah itu jadi agak lama lah di situ-situnya. Karena kan kita harus kirim-kiriman file.
0: Betul. Udah ketemu belum akhirnya sama Bass Boy?
1: Selama di sini belum sih.
0: Selama di sini belum. Berarti sebelumnya udah pernah ketemu dong tapi.
1: Udah pernah ketemu.
0: Kenapa Mas Nuh pilih Bass Boy untuk diajak kolaborasi di album ini?
1: Karena menurutku ya Pak, menurutku ya Kak, Bass Boy itu nge-rapnya kayak nyanyi. Indah dia rapnya. Jadi cocok ini. Terus pun penggunaan-penggunaan bahasanya aku suka. Jadi emang dia orangnya ini yang cocok jadi sama aku ini.
0: Proses approach Bass Boy-nya itu lama gak?
1: Awalnya kan tahun lalu sebenarnya kak. Tahun lalu tuh waktu kita promo kemari, DM-DM sama Bass Boy. Memang udah ada janjian lah. Kayaknya main ke apartemenku lah. Mantau jadi suruh demo. Rupanya waktu itu karena ada satu kendala lah, Mas Boy sakit kok gak salah, kecapean gitu. Kita gak jadi. Nah di akhir tahun lalu lah kita mulai lagi approach. Ternyata dapat materi, kita kirim-kiriman dah.
0: Jadilah
1: barang itu.
0: Barang itu jadi ya mas ya. Okay, dan bukan cuma Bass Boy tapi di project ini juga bekerja sama barengan sama BioSW. Ini hampir di semua lagu ya?
1: Iya, dia produserku kak.
0: Produser Mas Nuh.
1: Ini orangnya?
0: Oh ini masnya. Kenapa bekerja sama BioSW, Mas BioSW?
1: Jadi karena apa ya kak? Bio si Bio inilah orang yang apa ya bisa mentranslate apa yang aku pengen
0: cuma
1: jelas.
0: Mas Bio aja. Ya.
1: Karena beberapa kan sebelum ini kan pernah juga rekaman-rekaman kan dari tahun 2013 itu pernah rekaman-rekaman juga kayaknya selalu dapat hasilnya tuh kayak kurang puas gitu. Tapi ketika aku ngasih materi ke Bio nih kan ngobrol-ngobrol dikit ada selang sebulan vakum ternyata hasilnya bagus.
0: Okay. Baru kerja sama Mas Bio tuh di album ini aja atau di album pertama juga kerja sama? Dari album pertama. Apakah karena Mas Bio membentuk ada popnya, ada jazz Melayu, apa emang Mas Nuhnya juga gue pengennya kayak gini nih?
1: Mungkin Bio itu lebih bijaksana kalau menurut aku ya kak, dari segi produksian. Jadi kadang-kadang apa yang gue pengen dituruti, tapi kalau menurut dia kayaknya gak usah buat kayak gini, dibatasinya ide-ideku gitu.
0: Pinter ya Mas Bio, pinter loh katanya loh.
1: Tapi pindah dia ke Jakarta.
0: Ya kok gitu. Jadi meninggalkan Mas tuh di Medan. Iya. Jadi kalau produksian waktunya lebih lama tuh Mas.
1: Lebih lama lah nih, satu album mungkin setahun.
0: Iya loh.
1: Kirim-kiriman terus.
0: Parah ya. Dan Sobat Suara abis ini kita masih akan ngobrol sama Mas Nuh terkait album Sarapan di Hari Minggu. Jadi kalau mau ikutan nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih nongkrong bareng juga, bareng sama Nuh. Dan baru saja mengeluarkan album Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya benar.
0: Oke, gak apa-apa mas, netek dulu. Oke, ini karena judul albumnya itu Sarapan di Hari Minggu, artwork albumnya itu tadi yang udah sempat disebutin sama Mas juga, mie ayam
1: dan nasi goreng.
0: Dan nasi goreng pakai apa namanya? Itu cat air ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa tuh, Mas? Oke. Gak apa-apa.
1: Sebenarnya untuk membuat artwork kita ada request khusus. Jadi ada salah satu ilustrator yang aku suka. Teman-teman juga. Jadi memang waktu itu namanya Firda.
0: Oke.
1: Firda, aku pengen buat artwork lah. Untuk apa mas? Untuk album laguku. Kayak mana konsepnya? Gak ada briefing khusus. Tapi lagunya ini buat aja sesuai ilus apa interpretasimu. Itu aja sih kak.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini udah aman mas?
1: Aman.
0: Ada minum gak mungkin?
1: Nah, aman.
0: Oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya keluarnya tuh mie ayam?
1: Karena itu ada bagian dari lirik kak.
0: Oh.
1: Karena ini kan mie ayam nasi goreng pilihlah sesukamu.
0: Oke. Okay. Tapi nih karena lucu banget artworknya itu makanan. Emang sarapan favoritnya selain mie ayam sama nasi goreng ini? Ini sekalian kita ngomong-ngomong, mumpung Mas Nu ini orang Medan ya. Jadi aku penasaran sarapan di Medan tuh yang enak apa mas?
1: Nasi gurih Medan. Udah pernah rasa kak?
0: Nasi gurih. Itu kayak gimana tuh?
1: Gurih itu apa ya?
2: Nasi uduk.
0: Oh nasi uduk.
1: Ini namanya nasi gurih.
0: Oh nasi gurih.
1: Nasi lemak gitu lah.
0: Nasi lemak.
1: Baru mie balap.
0: Mie balap tuh kayak gimana tuh?
1: Mie balap tuh bihun, mie tiaw gitu kan. Jadi dibuat cepet gitu. Jadi untuk pagi-pagi jadi kayak namanya mie balap.
0: Berat ya sarapan orang Medan ya.
1: Berat.
0: Mie balap.
1: Lontong Medan,
0: bener. Tapi emang Mas Nu sama Kamia sukanya mie ayam dan nasi goreng.
1: Ya, karena dekat rumah juga.
0: Dekat
1: kan?
0: Rumah.
1: Enak.
0: Pagi-pagi ada yang jual nasi goreng.
1: Kalau nasi goreng itu untuk
0: buatan.
1: Yang masaknya gitu.
0: Oh.
1: Aku suka nasi goreng buatan Mia.
0: Oh oke, okay. Ih Kamia open PO kali Mas.
1: Yes, boleh. Sampai ke Jakarta.
0: Sampai ke Jakarta.
1: Basi.
0: Oke, okay. Tapi puas gak pas artwork yang keluar tuh makanan?
1: Puas, jadi puas sekali jadi. Fir, ini enak kali. Ini bagus sekali loh, Fir. Gitu. Walaupun nggak di briefing, hasilnya sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu.
0: Oke. Dan dari ini berarti di album ini ada 9 lagu. Di 9 lagu ini lagu mana yang paling merepresentasikan perjalanan Kak Nuh sendiri?
1: Oh, yang mana ya? Merepresentasikan perjalanan hidup. Mungkin lagu Teruntuk Mia sih.
0: Teruntuk Mia.
1: Iya.
0: Oh kan masuk juga di album ini ya. Oke, karena Teruntuk Mia udah pasti. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi
1: Cinta Tanpa Tapi.
0: Oh cinta itu yang buat orang tua ya?
1: Iya,
0: untuk orang tua. Oh oke.
1: Okay. Karena jadi titik balik kehidupanku juga.
0: Dan pernah gak sih Mas Nu itu membuat lagu berdasarkan curhatan orang lain, bukan dari pengalaman Mas Nu?
1: Pernah, tapi itu di album pertama.
0: Oh di album pertama, itu ceritanya tentang apa tuh Mas?
1: Jadi itu nyesel gak sempat kenalan sama orang di tempat kopi gitu. Ada cewek duduk sendiri, lagi muram. Dia mau kenalan tapi gak berani. Akhirnya ada orang lain yang ngajak kenalan duluan gitu.
0: Bukan Mas ini kan?
1: Bukan
0: Mas Bio ya? Ini bukan cerita Mas Bio ya? Bukan dari cerita timnya Mas Nuh nih yang ada di studio?
1: Bukan. Oh, jadi kebetulan yang ngajak cewek itu kenalan jadinya aku gitu.
0: Ternyata itu kami ya, cewek itu ternyata kami ya. Oke. Dan biasanya apa sih kalau misalkan Mas Nuh nih ada gak kebiasaan unik yang sering dilakuin sama Mas Nuh sebelum manggung atau sebelum rekaman?
1: Ngerokok sih kak.
0: Ngerokok. Selalu
1: ngerokok
0: tuh.
1: Iya.
0: Selalu ngerokok.
1: Wajib ngerokok.
0: Makan mie ayam gitu
1: enggak? Enggak makan mie ayam.
0: Enggak makan.
1: Justru malah kalau manggung tuh gak berani makan. Misalnya manggung
0: kenapa?
1: Sore ini aku bisa gak makan dari pagi.
0: Hah?
1: Takut muntah.
0: Kan udah lama.
1: Iya.
0: Kan manggungnya masih sore mas.
1: Segugup itu, takut muntah kak.
0: Oh, berarti makannya selalu habis manggung.
1: Selalu habis manggung.
0: Kalau manggungnya malam.
1: Kadang mau gitu juga, malam baru makan.
0: Wow. Oke, itu unik gitu.
1: Aku gugupan, Kak.
0: Oke, oke.
1: Ini aku gugup loh nih, Kak, sebenarnya.
0: Ini tapi udah makan dong, Mas.
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Jujur, udah.
0: Oke, oke, oke. Karena enggak nyanyi mungkin, iya. Ya. Oke. Okay. Dan okay. Ini jawab jujur. Kalau bisa disuruh menghapus satu lagu yang pernah Mas Nuh rilis, ada enggak yang kepikiran?
1: Di album kedua.
0: Bebas deh, album mana aja.
1: Yang mau dihapus ya? Enggak ada lagi.
0: Kalau di album kedua ada?
1: Enggak ada juga.
0: Enggak ada juga. Berarti emang semuanya enggak ada yang mau dihapus.
1: Jadi ya? Aku nganggap semua lagu itu kayak anak sih, Kak, kayak plus minus pasti ada kan namanya anak kan. Hmm. Jadi tapi aku tetap pengen mereka berkembang dengan sendirinya lah, menemukan jalurnya masing-masing aja.
0: Oke, ini terakhir. Jawab jujur lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau suatu hari nanti Mas Nuh enggak jadi musisi, kira-kira profesi apa tuh yang mungkin dijalanin?
1: Jadi PNS lah, Kak. Pekerjaan aslinya emang PNS semua, cuma
0: oh gitu ya. Jadi balik lagi. Ini tipe pada ketawa semua. Fix ini produser musik misalkan.
1: Enggak bisa, enggak pandai. Yang udah fix orang kantoran aja udah. 9 to 5.
0: Jadi kalau enggak jadi penyanyi jadi PNS.
1: Jadi PNS.
0: Sekarang masih enggak jadi PNS?
1: Masih, Kak.
0: Oh, masih, pantesan hujan di PNS.
1: Makanya dikebutkan seminggu ya kan, Kak.
0: Oh, ini cutinya seminggu.
1: Cutinya seminggu.
0: Oke. Okay. Senin balik lagi kerja.
1: Menjadi pegawai.
0: Tapi bagi waktunya masih bisa, Mas.
1: Ya, tipes-tipes sedikit lah, Kak.
0: Kalau nulis lagu atau rekaman biasanya malam berarti?
1: Malam. Jadi emang kayak kemarin waktu produksi itu emang agak keteter kan. Jadi kayak pagi itu harus nganter istri dulu, baru kerja, okay. Baru pulang, jemput istri, makan dulu, baru pulang ke rumah, baru pergi lagi workshop. Untuk pulang dini hari, baru besok paginya bangun lagi jam 4:30, begitu terus.
0: Padet ya jadwalnya Mas Nuh ya. Tapi kan kalau disuruh pilih, kalau boleh dua-duanya mah jalan bareng, iya. Dong. Gak cuma salah satu aja.
1: Bener.
0: Tapi kalau gak jadi musisi, jadi PNS.
1: Iya.
0: Oke, sahabat suara abis ini. Iya, kenapa? Cocok dong jadi PNS, Mas Nuh. Kayak angkat jempol, sahabat suara. Abis ini kita akan cari tahu Mas Nuh ini manggungnya di mana terdekat. Tapi kalau abis ini ya sahabat suara, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Mas Nur. Yeah. Oke. Ini terakhir ya sebelum kita closing. Aku pengen ngebahas soal ini urutan lagu album ini kan kayak udah ada bab-bab dalam buku lah ya. Apa pesan besar yang mau disampaikan lewat urutan dari niat baik sampai ke seandainya kita?
1: Pesan yang pengen disampaikan bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi pada akhirnya kita harus menerima keadaan kita sebagaimana adanya.
0: Oke. Dan kenapa seadanya kita tuh dipilih jadi lagu penutup, Mas?
1: Awalnya yang pengen jadi outro itu adalah instrumental. Cuman waktu itu pas lagi mati listrik, kita main gitaran di teras, dapat lirik yang agak lumayan oke. Jadi pesan yang pengen disampaikan di lagu ini adalah pamitan. Jadi kayak izinkan ku pulang liriknya. Yang izinkan ku pulang ke pelukanmu gitu. Jadi tempat ternyaman, dan kita harus kembali ke tempat di mana kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya.
0: Oke, pulang ke pelukan kami ya lagi dong ya pastinya ya.
1: Iya dong.
0: Dan Mas Du juga bilang berharap album ini tuh menenangkan dan menyenangkan.
1: Iya.
0: Nah, buat sahabat suara semua nih, menurut Mas Du sendiri lagu mana sih yang berhasil mewakili rasa itu sih, menenangkan dan menyenangkan itu?
1: Sarapan di hari Minggu.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa, Mas?
1: Karena tadi kayak karena memang itu emang momen-momen yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bagi kami. Mm. Jadi lagu itu pun dituliskan dengan rasa senang.
0: Rasa senang dan tenang juga, iya. Sarapan di hari Minggu nggak diburu-buruin gak apapun, nggak diburu-buru waktu gitu ya. Dan Mas Nu berharap apa yang Mas Nu rasakan nyampe lah ya perasaannya ke orang yang mendengarkan album Sarapan di Hari Minggu. Amin. Oke. Dan buat yang belum sempat mendengarkan, ini dari 9 lagu yang ada, kita tanya lagi, lagu mana yang paling Mas Nu rekomendasiin? Jadi kalau dari asal, lagu pertama yang harus didengerin dari album itu.
1: Lagu pertama ya.
0: Jangan Teruntuk Mia, itu semua orang udah dengerin, Mas.
1: Yang harus didengar di album itu ya, lagu pertama ya. Sarapan di Hari Minggu sih, Kak. Harus berurut dari nomor satunya sih.
0: Berarti urut tuh ya, harus dari apa tadi lagu pertama niat berarti baik. Niat baik sampai ke nanti seadanya kita. Ada nggak dalam waktu dekat ini music video atau manggung-manggung dari Mas Nu sendiri?
1: Mungkin kalau manggung di tanggal 29 tapi di Medan.
0: Oh, di Medan.
1: Nah, kalau untuk music video kayaknya belum ada rencana, Kak.
0: Belum ada rencana
1: buat music video.
0: Tapi kalau mau lihat update dari Mas Nu itu bisa dicek di social media. Apa mungkin?
1: Boleh dicek di Instagram __Nu.
0: Oke.
1: Boleh di situ. Boleh di mana lagi ya? Di TikTok boleh juga.
0: TikToknya apa namanya?
1: Titik-titik coba-coba.
0: Nu titik-titik coba-coba.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Nu titik-titik coba-coba? Mesti coba-coba main TikTok ya?
1: Gak pandai, kayak memang bapak yang gak pandai media sosial sebenarnya.
0: Oke. Kalau Instagram __Nu, kalau di TikTok
1: Nu titik coba-coba.
0: Oke. Terakhir Mas, boleh dong nyanyiin sedikit lagu apapun deh, lagu yang ada di Sarapan di Hari Minggu.
1: Kayaknya lagu Sarapan di Hari Minggu aja ya.
0: Boleh.

0: tak apa, tidak mau mandi tak apa, tapi jangan lupa sikat gigi dulu. Mungkin lebih lengkapnya boleh dengerin langsung di album.
1: Oke, terima kasih Mas Nu sudah main-main ke Isuara ya.
0: Aku makasih kali Kak, boleh main kemari.
1: Balik lagi ya.
0: Pastilah Kak.
1: Bawa durian Medan.
0: Siap. Doain aja promo.
1: Oke, siap dong. Terima kasih juga sahabat Suara yang sudah mendengarkan aku dan Mas Nu. Jangan lupa mendengarkan seluruh 9 lagu dari album Sarapan di Hari Minggu. Terima kasih, dan ini dia Nu dan juga Bass Boy yang berjudul Yang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut saya dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya denger

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius. Bling one eye, Pak. Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu adu ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini saya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: udah
2: bukan.
3: Ada sih.
2: Frutang. Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Ape?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara. Iswara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Suara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Bener serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pri.
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Pri.
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Aku tidak menyangka kalau untuk siaran pun harus ada yel-yelnya. Aduh, aku takut bagaimana ini. Aku belum menyiapkan.
3: Yes, biar semangat kita hari Jumat ini. Mari kita buat yel-yel.
4: Enggak usah.
2: Kita mau menyapa kamu semua, yes. Sahabat suara.
3: Hai.
2: Apalagi yang adalah paw parents alias pemilik-pemilik
3: Anabul.
2: Ya, walaupun di sini sih sudah di sini berbeda ya dengan di Swiss ya.
3: Ya kalau di Swiss mah wajib itu pemilik Anabul ya bersihkan air pipis hewannya.
2: Oh, baiklah.
3: Iya.
2: Benar banget. Terus seperti biasa setiap hari ada Gen Z bertanya, percaya enggak sih kalau Pamali itu sebenarnya cuma ancaman orang dulu untuk melarang anak-anaknya aja.
3: Ini menarik nih. Ini pasti banyak cerita
2: Anda.
3: Nih.
2: Anda.
3: Nah, kali ini ada yang spesial sahabat suara. Ini akan bagi-bagi hadiah ya kami. Jadi langsung aja meluncur ke sosial medianya,
2: yes.
3: Iswara. Ke Gram ya, kalau nggak salah ya.
2: Yes, ke Gram ya.
3: Ya.
2: Jadi lihat aja ada di story @iswara.jkt. Kita tuh ada kuis. Oke, ada sayembara lucu-lucuan.
3: Yes.
2: Tebak foto masa kecil di story Gram. Kita berdua udah ada loh di situ, padahal tidak ada. Nah gitu, itu cluenya, bukan ya?
4: Bukan.
2: Salah.
3: Jadi cluenya itu program director, music director, producer, designer, operator, head videographer yang suka bawa tahu, videographer editor, producer magang, videographer magang, head produksi, senior sekretaris, producer podcast yang suaminya siaran di Iswara.
2: Nah itu cluenya, yes. Dari sederetan tersebut, tag 3 aja,
3: yes.
2: Minimal 3, nanti jawabannya akan diumumkan di siarannya Beril.
3: Hadiah.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
5: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Jogja emang istimewa banget, sahabat suara. Gak cuma dari namanya daerah istimewa Yogyakarta, tapi semua yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang dan juga mungkin tempat-tempat wisatanya yang istimewa banget. Salah satunya yang paling ikonik Malioboro, yang dimana sekarang itu udah jadi full pedestrian, tapi masih banyak yang memprokontrakan nih ternyata. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini sampai buka suara gitu ya, menegaskan kalau konsep kawasan pedestrian atau pejalan kaki di Malioboro tuh bukan berarti full 100% ditutup total gitu, enggak, tapi ada penataan dan juga pembagian jadwal khusus buat akses kendaraan. Jadi kalau yang selama ini yang saya tahu tuh kan ditutupnya dari jam 6 sampai jam 10 ya kan, untuk mobil, motor ataupun kendaraan lalu lintas, kecuali Trans Jogja sama becak kayak gitu kan. Nah, ini memang dari Sultan sendiri minta buat adanya pengaturan jam becak kayak gitu kan. Nah, ini memang dari Sultan sendiri minta buat adanya pengaturan jam operasional untuk kendaraan bermotor

tujuannya bagus gitu, menciptakan kawasan yang bersih dan tertib, terus juga biar lebih tertata aja gitu. Walaupun memang mungkin Kanjeng Sultan juga masih ngelihat ada beberapa ketidaktertiban sekarang gitu ya. Kemarin yang saya lihat langsung adalah ini becak, tapi ngambil tempat parkir andong sampai bikin macet kayak gitu. Dan memang masih banyak lah problematika lainnya yang memang harus diberesin, tapi satu-satu sahabat suara kayak gitu. Dan kesiapan pelaksanaan program ini memang ada di tangan pemerintah kota Yogyakarta yang bertanggung jawab ngatur teknis di lapangan. Ini juga sudah direspon dengan baik oleh Wali Kota Yogyakarta Pak Hasto Wardoyo gitu ya. Jadi Pak Hasto bilang ternyata udah ada nih 10 tim khusus untuk mengkaji masalah di setiap ruas atau sirip Jalan Malioboro, mulai dari pedagang, sirkulasi lalu lintas, kantong parkir dan segala macam. Pak Hasto, bagus banget ini. Saya suka banget sama kesigapan Anda gitu. Tapi satu Pak, dikasih satu tim khusus juga. Ini yang benar-benar harus mengkaji masalahnya, nggak cuman kayak mungkin sehari sekali gitu, nggak gitu ya, atau misalnya beberapa jam sekali, nggak. Coba tiap menit ada yang standby, tuh masih banyak yang ngerokok di Malioboro.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Pernah gak sih sahabat suara kamu lagi di tengah-tengah tongkrongan, lagi ngobrol, hahaha, seru-seru, terus kayak tiba-tiba diem, ngerasa kosong, kayak ngerasa di dalam keramaian ini tuh ngerasa sepi banget. Iya, padahal ya temen punya banyak, pasangan juga ada gitu kan. Tapi kenapa ya kadang-kadang kita tetap ngerasa kesepian even though di tempat itu lagi rame atau kita gak lagi sendiri gitu. Ternyata emotional loneliness ini terjadi ketika kamu punya hubungan yang kerasa dangkal, terus ngerasa kamu tuh, aku tuh gak bisa dipahamin gitu loh, aku tuh gak didengar, atau ternyata gak punya nih ikatan emosional yang bermakna gitu. Ini gak cuman sama pasangan aja ya, seperti yang tadi saya bilang, bisa jadi di tongkrongan kamu, kamu ngerasa kayak gitu. Atau mungkin bahkan even worse adalah di keluarga kamu juga kamu ngerasa emotional loneliness kayak gitu. Ternyata ada juga penelitian di 8 negara yang bilang kalau banyaknya interaksi sosial atau misalnya kamu datang di tengah-tengah acara ramai, itu tuh gak menjamin seseorang terbebas dari rasa sepi. Iya sih, jujur semakin dewasa itu semakin terasa gitu kan ya. Ternyata kualitas dan juga kedalaman hubungan seseorang gitu tuh jauh lebih menentukan daripada jumlah orang di sekitar. Makanya mungkin ada kamu temuin gitu, atau bahkan kamu sendiri ngeliat kayak ada orang sahabatan ya cuman berdua sama itu aja kemana-mana, tapi ngerasanya tetap rame dan gak kesepian, tetap full feel-nya tuh tetap dapat gitu, full feel-nya tuh tetap dapat, tetap kerasa, gak ngerasa kesepian ya, karena mungkin itu tadi punya ikatan emosional yang baik, kemudian saling menghargai satu sama lain kayak gitu kan ya. Kesepian di tengah keramaian itu bisa jadi dipicu sama obrolan yang cuman sebatas basa-basi, atau hubungan yang ya udah cuman tahu-tahu aja gitu, sebenarnya nggak akrab-akrab banget. Terus juga mungkin ada faktor-faktor lain kayak mungkin tekanan budaya buat kita tuh selalu terlihat baik-baik aja. Aquarius banget nih. Serta perasaan hanya dicari saat ada perlunya. Nah ini loh, ini juga kadang-kadang apalagi buat kamu yang lagi kecintaan banget sama seseorang walaupun kalian belum punya status yang jelas gitu ya. Terus kayak waktu dia mengabaikan kamu, waktu dia gak ngehubungin kamu lagi, kamu tuh jadi ngerasa sepi banget, jadi ngerasa kayak aduh kayak ada yang kurang, dan jadi ngerasa kayak oh ternyata gue dicari cuma ada waktu dia butuh doang gitu, kalau gak ya udah gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya kamu lagi di acara kumpul keluarga gitu ya, atau acara-acara besar, keluarga besar gitu tuh, kadang-kadang justru malah lebih memperjelas rasa terasing, rasa emotional loneliness itu tadi sendiri, sahabat suara. Ketika kita tuh mungkin ngelihat, oh kok yang lain pada saling akrab satu sama lain, tapi kita kayak terasing gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu juga ngerasain hal yang sama gitu, kayak temenku banyak nongkrong tiap hari gitu, terus di kantor juga ketemu orang, tapi kok masih ngerasa kesepian ya, ini caranya bukan dengan memperbanyak koneksi, memperbanyak jejaring, memperbanyak temen ataupun aktivitas sosial, tapi caranya adalah dengan membangun hubungan yang aman untuk jadi diri sendiri. Susah-susah gampang memang di era sekarang, tapi percayalah one day kamu akan menemukan circle, menemukan lingkungan, bahkan menemukan pasangan yang akan bisa menerima kamu apa adanya gitu. Terus juga kamu harus saling percaya dan juga peduli secara tulus, tanpa takut dihakimin. Deep ya, memang kerasanya deep banget gitu. Karena sometimes kesepian tuh bukan berarti ketika kita lagi sendiri terus lagi di kamar gitu nangis, gak melulu kok. Kadang ya, kadang nih, kita 24/7 gitu, 24 jam 7 hari bareng orang yang kita sayangi, tapi tetap rasanya sepi, tetap rasanya kosong juga sering. Dan ada banyak kok sahabat suara, kamu gak sendirian.

disayang banget sama dia, sahabat suara. Tapi besoknya ya udah ngilang gitu aja. Boom. Ya gitulah namanya jadi badut ya, sahabat suara. Dia tuh biasanya datang waktu lagi capek, lagi butuh pelukan aja. Kalau udah habis recharge, ya balik seneng-seneng sama pasangannya. Mungkin nih, mungkin soal ngasih kenyamanan dengan pelukan, kamu juaranya. Tapi kalau masalah hati sama perasaan, ya jelas pasangan sahnya yang juara.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

salah satu unit mobil dinas Brimob Polda DIY ringsek usai terserempet kereta api bandara di perlintasan wilayah Tapen Argosari Sedayu Bantul pada Kamis 23 Juli 2026 pagi. Dua orang personel polisi di dalam mobil, yakni pengemudi Bribka Yudi Saputro dan penumpang Bribda Tommy Priambada, dipastikan berada dalam kondisi selamat tanpa korban jiwa. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi kurang memperhatikan situasi rel di dekat tikungan, sehingga tidak menyadari adanya KA bandara yang tengah melintas dari arah utara. Perlintasan sebidang di lokasi kejadian belum memiliki sistem palang pintu otomatis dan belum ada petugas penjaga karena pos perlintasan masih dalam tahap pembangunan. Dilansir dari Detik Jogja, fasilitas pengamanan dan palang pintu otomatis di perlintasan Tapen tersebut baru dijadwalkan beroperasi secara resmi mulai 1 Agustus 2026. Beralih ke berita berikutnya, seorang pemuda berinisial MN, 32 tahun, nekat membakar rumah orang tuanya di Padukuhan Ngebel Kalurahan Taman Tirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul pada Rabu 22 Juli 2026 malam. Aksi nekat tersebut dipicu oleh rasa marah karena keinginan pelaku meminta uang 15 juta rupiah untuk mengambil sepeda motor dan membayar angsuran tidak segera dipenuhi oleh orang tuanya. Pelaku menyiram salah satu kamar rumah menggunakan bensin jenis Pertalite, lalu membakarnya hingga api membesar. Seorang personel Babin Kamtipnas Bribka Agustinus Sulistiono mengalami luka bakar pada kedua telapak tangan dan kakinya saat berupaya memadamkan api bersama warga. Dilansir dari Tribun Jogja, berkat respon cepat warga dan juga petugas, kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bagian rumah lainnya dan korban luka-luka segera dievakuasi ke puskesmas. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan.

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
0: Hah? Apa?
1: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
0: Hah? Gimana, Neng?
1: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Suara.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo,
2: Indigo.
1: Sesi dengan musik indie, let's go.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dilihat-lihat belakangan ini lagi banyak banget band-band indie khususnya ya sahabat suara yang lagi merilis atau meluncurkan album. Kemarin habis The Kick, ternyata di dua hari yang lalu ini The Johnson juga meluncurkan sebuah album baru mereka yang judulnya adalah Romantisasi Impulsif. Keren banget lagi. Ini kalau kamu belum tahu, jadi The Johnson itu adalah salah satu band, bisa dibilang punk rock atau post-punk maksudnya. Asalnya dari Bogor dan memang di 2-3 tahun belakangan ini lagi cukup naik daun banget nih band-band yang depannya The kan, The Kick, The Johnson, The Skid, The Jebloks kalau saya nggak salah. Nah ini salah satunya dari band-band The itu The Johnson juga yang lagi cukup digandrungi anak-anak skena sahabat suara. Jadi dari album terbarunya ini agak-agak sedikit beda dari rilisan-rilisan sebelumnya, karena album Romantisasi Impulsif ini membawa sebuah eksplorasi warna musik dan juga narasi yang mungkin way lebih pekat, lebih kelam, tapi meledak-ledak gitu loh. Kayak ya mungkin sebenarnya dari secara liriknya mungkin lebih deep gitu ya, tapi dengan musiknya itu meledak-ledaknya, semangatnya, powernya kayak The Johnson seperti biasanya gitu ya. Kalau dari Aji sendiri, salah satu personilnya The Johnson, itu bilang si album ini lahir dari sebuah istilah romantisasi dan impulsif gitu kan. Ini tuh istilah yang sebenarnya ini tuh nyindir kebiasaan buat kita tuh sering kali nganggep sesuatu itu indah padahal sebenarnya buruk gitu kan. Apalagi ada kata-kata impulsif di belakangnya, itu makin negesin kalau ya sebenarnya ini tuh gak baik gitu loh. Menegaskan kadar racun dari narasi yang mau disampaikan kayak gitu. Jadi kalau tadi ngomongin tentang liriknya, nah tentang musiknya, ini mungkin kalau digambarin ya, album Romantisasi Impulsif ini kayak pesta, ada satu pesta di tengah-tengah kegelapan gitu loh. Ya ala-ala post-punk, identitas khasnya kayak gimana sih, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak kamu lagi party tapi di tengah-tengah kegelapan gitu, gak yang hingar-bingar dar-dar-dar, tapi yang benar-benar underground sahabat suara. Dan memang di album barunya The Johnson ini mereka membawa beberapa musisi gitu ya, nggak cuma

The Johnson yang baru tapi tetap The Johnson, gimana sih? Kayak orang kalau habis, nah, kayak orang kalau habis keramas, kelihatannya kan kayak orang yang fresh, yang baru gitu, padahal enggak, padahal sebenarnya dia yang dia ya dia gitu. Cuman mungkin dengan tampilan yang lebih baru dan lebih segar. Romantisasi impulsif, sudah bisa kamu dengerin lagu-lagunya Sahabat Suara. Tapi kalau dari The Johnson ada satu lagu yang saya tuh suka banget. Judulnya adalah Hanya Ada Kegelapan Yang Menunggumu Di Sana. Serem banget gak tuh? Kalau kamu mau request lagu ini favorit kamu juga boleh ya. Di ini ke 081-2299-88887.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: at iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Jumat, cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin Jumat sahabat suara, hari ini udah Jumat lagi. Dan sudah saatnya saya membagikan info promo di Alfamidi. Setiap hari Jumat ada promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah, JSM di minggu ini produknya macam-macam, potongannya macam-macam, dan yang jelas tuh hemat banget. Kamu bisa beli kecap Bango, harga normalnya Rp34.500. Ini di Alfamidi kamu bisa dapetin cuman Rp26.500 aja. Terus kemudian yang besok weekendnya mau nyuci-nyuci, ada deterjen So Clean dari harga normalnya Rp20.900 jadi Rp15.500 aja. Jangan sedih sayang, karena masih banyak produk lainnya yang dapetin promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Kalau mager, seperti biasa, download aja aplikasi Midi Kring, tinggal klik-klik-klik pesanan kamu, bakalan langsung dianterin sampai di depan rumah. Sahabat suara, hemat banget kan? Makanya langsung aja belanja ke Alfamidi, karena Alfamidi selalu saya ingetin, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Grace Kantono masih nemenin kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Dan habis ini juga saya bareng sama Zata dan juga Umi bakalan live di TikToknya Iswara Jogja, sahabat suara. Kalau misalnya kamu mau ngobrol bareng sama kami bertiga, bisa dong. Langsung aja follow at Iswara Jogja. Nanti ditunggu, kita akan live, kita bisa ngobrol di situ. Kamu bisa komen, bisa request lagu juga di TikToknya Suara Jogja, dan kita bisa ngobrolin hal-hal yang tidak bisa kita obrolkan di on air. Langsung ya menuju ke TikTok @iswarajogja, atau kalau mau requestnya by WhatsApp juga masih bisa 081 2299 88 887.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
3: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
2: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
3: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
2: Aduh, bingung.
3: Undangannya gak usah banyak-banyak lah, tapi temeriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya. Aku sama dia pasti happily ever after.
4: Rayakan cintamu hingga happily

penting untuk 6 packs, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily Ever After di 101 Style Yogyakarta Malioboro.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care,

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi.
14: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman.

Suka ya. 88.7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend is coming, sahabat suara. Kalau kamu punya rencana sama keluarga, saya punya saran bisa merayakan Hari Anak Nasional bareng keluarga di Festival Gia Dolan Sesarengan di Kagungan Dalem Museum Wahana Rata. Karena ada promo spesial Hari Anak Nasional, jadi ada potongan harga tiket gitu. Kalau buat dewasa dari Rp20.000 jadi Rp15.000, buat anak-anak dari Rp15.000 jadi Rp10.000 aja. Dan kalau misalnya kamu sekeluarga 5 orang dengan minimal 2 anak itu cuma Rp50.000 aja. Kamu udah bisa akses ke Museum Wahana Rata, bisa ke playground dolanan anak, terus ada free voucher kuliner pasar bunga. Seru banget kan? Ini cuma 25 dan 26 Juli, which is besok Sabtu Minggu aja di Kagungan Dalem Museum Wahana Rata Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sekali-kali weekend bareng keluarga lah ya. Jangan sama dia yang bukan keluarga kamu, bukan siapa-siapa, tapi tiap hari kok sama dia mulu.

kau sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Raya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
5: Baby Happy
1: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimana.

0: semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang mengudara di program Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Selamat malam sahabat suara. Temani kamu yang lagi di mobil. Temani kamu yang dengerin Iswara dari rumah. Temani kamu yang dengerin Iswara dari angkutan umum, OTW pulang kantor pakai headset mungkin ya. Makasih.

teman-teman Iswara. Jadi kalau lo perhatiin di Instastory-nya Iswara, sahabat suara ya, kita tuh posting foto waktu masih kecilnya tim behind the show-nya Iswara. Kayak yang lo udah sering tahu lah, ada Bang Indra, ada Bang Buluk, ada Tika, ada siapa lagi tuh? Ada banyak banget, ada Sita, ada Dini, ada Galzi. Nah, tugas lo adalah menebak apakah foto tersebut benar orangnya. Benar sesuai tebakan lo. Nanti ya gue umumin ya sahabat suara. Tapi seperti biasa di awal jam gue siaran, kasih tahu dong lo lagi ngapain, lagi sama siapa. Kemarin ada yang sharing ke gue, real gue habis ketemu sama cowok yang baru gue kenal dari online dating. Nah, kasih tahu progresnya apa aja deh lo update ya. Mungkin bisa traffic info, mungkin bisa mood info. Cara ngasih taunya di mana? Di 0816-114-1014. Sambil menunggu respon dari lo, sahabat suara, aku puterin beberapa lagu dulu ya. Abis Nina, akan ada Juicy Lucy, akan ada Shilon Seven juga, ada Nadif Basalamah, ada Niji, Bernadia, sampai Noah, sahabat suara. So stick around.

0: hiasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Hey hey hey hey hey hey. Tadi aku udah sapa kamu ya sahabat suara di awal-awal, aku ingetin. Boleh dong update-update nih. Posisi lagi di mana? Lagi ngapain? Ardi hadir Ber, thank you loh. Ini ada juga dari Rina from Tebet. Aku lagi OTW pulang dari kantor sayang. Wow. Hati-hati ya sayang. Masih macet, untung ada Iswara. Asik. Radio, Iswara aja. Yeah. Kevin dari Bekasi. Lagi di Galaksi nih bang, nongkrong sama temen. Gue lagi nungguin pengumuman kuis karena gue ikutan. Menangin gue ya bang. Ntar dulu bos, sabar bos. Galaksi rame sih. Gue terakhir ke Galaksi udah lama banget, gue gak tau kapan. Cuma di sana ada Taichan, enak banget. Gue belum nyoba, tapi kayaknya enak dah. Ada Alia. Udah sampai rumah kak, lagi rebahan, lagi nungguin nasi anget. Karena emang jam-jam segini emang jam-jam lapar ya Alia ya. Nanti pap ya makanannya apa. Nanti aku sampai rumah sisain makanannya ya. Jam, masa gitu Ril. Ini ntar ada pengumuman kuis dan dapat hadiah uang elektronik yang menang ya. Tapi kalau ngomongin soal hadiah sahabat suara, kadang tuh emang rezeki itu datang dari arah yang gak pernah kita sangka. Ah, itu dia. Ada yang ikut kuis iseng-iseng. Gue yakin lu juga pasti ikut kuisnya Iswara iseng-iseng. Tapi malah menang. Tapi nanti pamannya gue umumin ya. Ada juga yang datang ke acara cuma nemenin temen, ya kan. Pulangnya dapat door prize. Gue pernah tuh ada momen itu. Gue ikut acaranya kantornya temen gue. Terus gue dapat hadiah, jujur. Jadi memang temen gue ini ada jabatan lah di situ. Ini ada nih, ini asisten gue dibilang itu. Agak kurang ajar sih, gue merasa sakit hati di situ. Tapi gue dapet hadiah gak apa-apa dah. Karena kan gue niatnya cuma nemenin dia doang. Dan malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara, ada gak sih hal paling yang lo gak nyangka gitu ya, yang pernah lo dapet gratis? Hal unexpected yang pernah lo dapet gratis. Misalnya apa, barang atau makanan atau tiket pesawat atau mungkin pengalaman aja yang sampai sekarang mungkin masih lo inget gitu ya, dan itu dapetnya nggak pernah lo sangka-sangka gitu. Kayak gue cuma niatnya temenin temen gue doang di acara, kayak acara gathering kantornya dia gitulah. Dan kebetulan temen gue ini ada jabatan di sana, kantornya nggak gede, cuma dia bilangnya ini nih ada asisten gue gitu ya kan, anak buahnya kan mau nggak mau kan iyain kan. Gue dapet tadi ya. Kasih tau ke gue ya. Ini gue baca-bacain dulu deh sahabat suara. Ada 0812 sekian-sekian-sekian yang lagi di busway pulang ajar dari Amboja Bambu Apus menuju Taman Anggrek. Macet gak di jalan? Hati ya. Sekarang Ilham juga lagi OTW balik menikmati malam-malam weekend di Jalan Sudirman Palembang. Wah. Apakah Sudirman Palembang seperti Sudirman

0: Boleh jawab topik hari ini sahabat suara ya. Ada gak sih hal yang gak pernah lo sangka dan lo dapat gratis gitu loh. Bisa barang, bisa pengalaman, bisa makanan, tiket, apapun itu ya. Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Masih di Nongkrong bareng Beril.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasandavi di Nongkrong bareng.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
0: Suara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Topik malam hari ini adalah hal paling gak nyangka yang pernah lo dapet gratis. Jawaban dari Dimas from Depok, pernah lagi makan sendiri di warteg. Tiba-tiba bapak sebelah bilang, senyum kamu boleh juga. Tiba-tiba bapak di sebelah bilang, udah saya bayarin ya mas. Dan sampai sekarang gue gak tahu siapa beliau. Oh respect. Pak, semoga bapak sehat selalu, banyak rezekinya dan bahagia ya. Amin, amin. Suka ada gitu tuh sahabat suara yang kayak memang lagi cari pahala aja. Mungkin punya duit lebih gitu ya, punya rezeki lebih. Alangkah baiknya diberikan orang yang membutuhkan. Nah mungkin lu, Dimas, lu lagi kelihatan banget membutuhkannya saat itu, Dim. Ada Rio. Rio pernah di-upgrade ke business class karena kursi di ekonomi penuh. Oh iya, itu sering tuh. Yang kayak di-upgrade gara-gara penuh atau apa gitu, atau mungkin AC-nya mati di pesawat. Jarang sih AC mati, cuma ada pasti-pasti ada momen di mana kursi ekonomi lo tuh di-upgrade ke business class. Oh, gue pernah, gue nginep di hotel. Gue cuma bilang, tadi sih liat kecoa mas di kamar mandinya. Langsung di-upgrade ke yang lebih tinggi kelasnya. Oke lah sih. Nah itu tuh maksudku tuh kayak gitu sahabat suara ya. Dan sekarang Beryl juga lagi live di TikTok iSuara.network. Halo yang nonton di TikTok. Halo Gazi. Halo anak 2000-an. Halo Ri. Halo siapa nih? Ada Faiskia dan lain-lain. Ini mau bacain WhatsApp juga nih yang sudah masuk. Ada Ifrasia, ini namanya bagus banget. Masih di jalan nih bang, jalan Ciseeng tahu nggak? Tahu, gue tahu. Dia lagi pengen beli sate kambing, makan dulu yuk bang, lapar. Udah macet 2 jam di jalan. Katanya iya bang, Galaksi ada sate Taichan rame mulu bang. Ciseeng ya, warga Ciseeng dia ya. Ya udah hati-hati ya di jalan ya, Ifrasia. Temenin aku siaran ya yuk. Beri lanjut lagi di TikTok sahabat suara, jadi stick around on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk ke Bernadia dulu yuk. Okay.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam 9 malam barengan sama Beril. Hey, hey, hey, hey, sahabat suara yang lagi di mobil, sahabat suara yang nonton aku di TikTok, because we are on air. Yang sudah sampai rumah juga, apa kabarnya? Seperti biasa di awal jam, Beril tuh selalu nanya, kabar kamu gimana? Udah sampai rumah apa belum? Gimana tadi hari ini kerjanya? Ada rencana apa malam ini since besok udah weekend gitu ya? Besok juga akan ada MSM Fest Moms with Moms. Jadi buat kamu yang pengen ketemu mami-mami gaul, sick. Langsung aja datang ke One Satrio ya. Menyapa juga ada Muhibin, ada Rama, ada Gazi yang besok gajian, ada Bang Adit yang pakai, yang komen di TikTok pakai bahasa Thailand. Padahal lagi di Thailand, alias dia lagi nonton Fuji Rock. Salam ya buat konco-konco Jepang gue. Ada coklat pisang, ada Rina. Semua orang ke Jepang, ih. Juga mau kali, nyobain ramen sono enak kali. Katanya KFC sono enak. Sahabat suara, Beril malam hari ini lagi ngomongin ada gak sih hal yang secara tidak pernah lo sangka-sangka lo dapetin secara gratis. Kalo tadi ada yang jawab warteg tiba-tiba dibayarin sama bapak-bapak sebelah, terus dapetin berkah Jumat ya kan, tapi sebenarnya itu juga termasuk sih. Terus tadi dapetin apa lagi ya tadi ya sahabat suara ya, mana sih tadi tuh? Oh, ada yang tiba-tiba kursi ekonominya di pesawat di upgrade jadi business class. Kasih tahu ke Beril ya, sahabat suara ya. Di TikToknya iSuara.network, karena sekarang Beril lagi live di sana. Stay tune on 101.4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis ini gue baca-bacain ya.

Ian di TikTok. Dari lagi siaran di dua medium yang berbeda ya. Di mobil dan juga di TikToknya iswara.network. Beryl bertanya di malam hari ini. Ada gak sih hal yang gak sangka-sangka, gak disangka-sangka kamu dapetin secara gratis? Tadi udah ada yang bilang, iya bang, kursi ekonomi di upgrade jadi business class. Terus gue juga pernah ngalamin ini, apa, kamar gue di upgrade ke rate yang lebih tinggi gara-gara ada kecoa satu biji, keren tuh hotel. Tapi sayang hotelnya sekarang udah bangkrut. Ini dari 0815 sekian. Uci is in the house. Hal yang gak disangka-sangka, mana sih? Hal yang gak disangka-sangka dapat gratisan. Oh tentu saja banyak banget semenjak gue jadi sahabat suara. Ah, banyak keuntungan jadi sahabat suara guys. Yang pertama dapat hampers JNC cookies di jamnya Kinos Gina. Terus gak dinyanyi dapat tiket gratis konser Yovie Nuno tentu dari Iswara. Tiga, dapat tiket gratis nonton juga dari mana? Dari Iswara lah. Makanya radio Iswara aja. Sekian. Halo Ber, aku ceritain ya. Jadi waktu itu aku janjian ketemu Siti Badriah di bandara. Sebelumnya emang udah janjian. Jadi ketemu cuma mau ucapin karena aku pernah dibantu beliau sebelumnya. Pulang-pulang malah diselipin 500 ribu dong. Udah nolak berkali-kali malah dimarahin aku. Jadi ya gitu, makasih Teh Sibat. Teh Siti Badriah. Semoga rezekinya dilimpahkan. Amin. Sehat selalu ya. Respect. Buat kamu yang pengen cerita, ada gak sih sesuatu yang kamu dapatkan secara gratis tanpa disangka-sangka? Abis ini biar bacain ya. Tetap di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ke Ziva dulu yuk. Cukup. Masuk Ziva.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengerin Peril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
0: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah saatnya kita masuk ke sesi curhat di malam hari ini, sahabat suara. Jadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sambut. Ini BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Cerita datang dari 0813 sekian sekian sekian. Mau cerita Beril, ini kisah awal-awal gue merantau dan waktu itu hari tua. Mau diimin hari tua? Langsung aja ke ceritanya ya. Hari itu hujan deras, dompet saya kosong, tersisa uang pas-pasan untuk ongkos pulang naik angkot. Perut saya sudah berbunyi sangat nyaring karena melewatkan makan siang demi menghemat uang. Di dekat halte, aroma ayam penyet sangat menggoda. Waduh, saya hanya bisa memandangi panci bergorengan itu sambil menelan ludah. Aduh, kok sedih banget sih, Nyong? Penjualnya seorang ibu-ibu tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Dan dia berbicara. Makan tuh angin. Gak, bercanda-bercanda. Tiba-tiba menatap saya dan tersenyum. Mampir, Mas. Teduh dulu sini. Katanya ramah. Saya melangkah mendekat, berniat hanya menumpang berteduh di bawah terpalnya. Namun, tanpa diminta, ibu itu langsung membuat sepiring ayam penyet komplit dengan tahu tempe, usus, dan sambal. Jadi lapar gue. Jantung saya berdebar kencang. Saya panik karena tidak punya uang untuk bayar. Ibu, maaf saya tidak pesan. Uang saya tidak cukup. Bisik saya dengan wajah memerah menahan malu. Ibu itu tertawa kecil sambil menyodorkan sepiring nasi ayam penyet itu ke depan saya. Dan ibu bilang, ya gak bisa gitu Mas, kita kan juga jualan. Gak. Ibu itu bilang, makan aja, gratis. Hari ini dagangan ibu sudah diborong orang untuk sedekah. Ini porsi terakhir, khusus buat kamu yang kehujanan. Saya tertegun, rasa lapar yang tertahan langsung berganti dengan rasa haru yang luar biasa. Di tengah kondisi paling sulit hari itu, saya justru mendapatkan rezeki yang sama sekali tidak disangka-sangka. Sambil menyantap sepiring ayam penyet yang nikmat itu, saya berjanji dalam hati untuk meneruskan kebaikan ibu tersebut kepada orang lain suatu hari nanti. Gitu aja cerita gue, Ber. Semoga suka ya sama cerita gue. Dan terima kasih, Ber, udah mau dibaca.

panjatkan untuk ibu itu yang sudah berbaik hati, menyebarkan keberkahan, spreading happiness. Dan semoga niat baik lo nanti bisa terjawab suatu saat, suatu hari nanti ya. Semoga lo sukses terus, lancar rezeki. Amin.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Lady Gitaf dan Hindia masih ada cahaya, tapi kalau kata Iswara ya masih ada Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Karena waktunya sekarang kita BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Curhat kali ini kalau tadi via text, kali ini berbentuk voice note. Kita dengarkan sama-sama ya sahabat suara ya. Mungkin kalau kamu yang pengen menjawab gitu ya, pengen kasih respon, boleh banget mampir ke TikTok isuara.network. Masuk dari.
1: Halo. Gue BTS ya.
0: Boleh dong.
1: Gue gak tahu sih ini masuk ke dalam topik lo atau enggak. Okay. Tapi hal yang gue dapetin dan gak gue sangka gue bisa dapetin secara gratisan itu bukan termasuk ke dalam material kayak dapet bisnis class atau apa gitu. Ada dua hal yang gue tidak pernah menyangka gue akan mendapatkan ini secara gratis dan akan gue jaga gitu.
0: And what's that?
1: Yang pertama, gue gak menyangka gue mendapatkan pasangan yang sesuai sama kriteria gue.
0: Keren. Itu satu tuh ya, poin satu tuh ya. Yang kedua,
1: dan gue itu gak perlu repot-repot ngasih kode apapun ke pasangan gue kalau gue mau sesuatu, karena gue tinggal to the point bilang aku mau ini, aku mau itu, dia pasti akan turutin sebisa dia. Dan of course gue bahagia banget dapet dia. Terus yang kedua, gue gak nyangka di tahun ini tepatnya gue bertemu sahabat gue, makhluk yang lagi siaran ini.
0: Asik, aduh.
1: Yang gue gak nyangkanya adalah ternyata setelah berapa kali BTS selama berbulan-bulan ini satu frekuensi, dan gue tuh kayak akhirnya gue menemukan satu orang yang bisa sepemikiran sama isi kepala gue. Meskipun asbun dan pengen gue apa ya, gak tau lah. Tapi gue beruntung banget mendapatkan bestie medsos atau sahabat medsos gue yang menurut gue gokil sih. Orangnya gokil, luar biasa. Oke, sekian untuk gue cocolan kali ini. Thank you.
0: Dar, jangan gitu dar. Jangan dianu-anuin banget dar. Ih. Betul. Poin pertama dia mendapatkan, pokoknya kan topiknya hal-hal yang gak selalu sangka-sangka lo dapetin secara gratis gitu ya. Dan itu dia, dapat pasangan yang sekarang. Dia selalu bisa dengerin. Dan ingat ya, sayang itu gak cuma dalam bentuk materi cuy. Sayang itu bisa dalam bentuk kepekaan. Gimana caranya lo deliver perasaan sayang lo ke pasangan lo. Gimana caranya lo menghadapi, menghargai pasangan lo dengan momen-momen yang gak selalu harus mahal. Selama lo ada di sisinya dia, itu udah lebih dari apapun. Denza mahal tapi ya, sabi kali kasih pasangan lo Denza. Sahabat suara, terima kasih sudah mau cerita. Abis ini adalah pengumuman pemenang kuis Iswara dalam rangka Hari Anak Nasional kemarin. Jadi tugas dari sahabat suara adalah harus menebak foto-foto kecil. Jadi di instastorynya Iswara tuh ada foto waktu masih bocil lah. Ada beberapa foto dan itu adalah foto-foto waktu kecil tim Iswara behind the show. Kira-kira siapakah yang berhasil menjawab dengan benar? Selengkapnya stay tune. After some hits, stay tune di 101.4 FM.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi menemani kamu di nongkrong bareng Beril. Oke. Sekarang waktunya kita mengumumkan pemenang kuis Iswara Spesial Hari Anak Nasional. Kuis ini diadakan kemarin. Jadi mungkin kamu pernah lihat instastorynya Iswara. Di situ adalah di situ terdapat foto-foto tim Iswara behind the show-nya. Tim behind the show-nya ya, bukan penyiarnya berarti, behind the show-nya. Foto-foto kecilnya tapi yang kita posting. Nah, tugas kamu adalah menebak itu siapa aja gitu. Kalau kamu the real sahabat suara, pasti tahu. Dan setelah proses pengkurasian dari teman-teman gitu ya, dan juga produser, program director Tika Indria, sudah diputuskan pemenang kuis di malam hari ini. And the winner is...

Selamat Dari sudah memenangkan kuis Hari Anak Nasional. Tebakannya sangat tepat ya. Jadi kalau aku lihat dari posternya, poster flyer yang berhasil ditebak oleh Dari itu adalah dia berhasil menebak tebakan yang so far benar semua. Dia menebak foto Buluk, produser Pagi. Menebak Wahyu.

Iya, betul, betul. Adam juga. Selamat dari kamu mendapatkan uang elektronik senilai 25.740.000 rupiah. Silakan dipakai dengan bijak ya, uang elektronik 25 jutanya. Dan hadiah uang elektronik 25 juta rupiah itu dipotong pajak senilai 99,9%. Dari kamu gak sia-sia ya mantengin Iswara setiap hari. Dari selamat sekali lagi. Untuk hadiah bisa kamu chat langsung, nanti akan dihubungin langsung oleh timnya Iswara ya. Dari epic banget bisa nebak sekretarisnya Butika, jujur. Lo gokil lo dari. Gak. Hadiahnya gak 25 juta ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen tahu hadiahnya berapa, ya ikut aja terus kuis-kuis dari Iswara besok-besok ya. Katanya next kuis PDTika pengen bikin sayembara gitu ya. Yang bisa menemukan kardigan kardigan Louis Vuitton ya Butika akan dikasih mobil Yaris 2024 langsung. Dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam sampai jam 10 malam ini. Kita akan ketemu minggu depan lagi tentunya dari jam Senin. Pokoknya gue siaran dari Senin sampai Jumat 8 sampai 10 malam. Oke? Okay? It's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you next week. Happy week!

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak usah tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
3: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
1: Rudal lemek.
3: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
1: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Suara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: Ade enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
3: Iswara
2: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.